0: Mrasila fiak tajilo sorte si manangna ni limbishi krojit la radio diffusion nationale tadien deji dokaglu as kat mo Muhammad se sik ta sarambangi konong mangi sok tajilo sorte ngan gdoti ku jogi di kogi dine na Umar Idris Umar ni na wasisi mad ke tabulala bola ma sisi ngan bagas kut so mamuan mad sisi tajilo sorte bola wala na semala dina September atgembe bola indo ku jogi di kogi yan Muhammad si pa go to say be mbere yesu to la mam te ya kat si bangi songan go doti ku som na bisit na jiku do be te go na jiku do be te tam tol tam beri yesi bangi mi tas na kalas bye bye ya kan rama de si guto ke kuntum ke daga kat si awoy ba ni ni jo adi ni ke Yusuf Abdurrahman Muhammad ni na nge kuntum ke daga ni ke chobwe Gabriel nge kuntum daga kat si awoy micro bay Lionel nomen gar marsi pa ke tak la gir jejawine kum jike kete
1: ngwa to sa le la a ni jwa tsum kon te da ka tra ko kwa ru men ga

wala kalas mbangye masu ko ya ke kadma murama de si gutom dad si ya si malangni ne limbisi tajilo soltu bola wo induji ba murasi krangai gegna mundum kna ka de si ya wo ni ke chobu Gabriel ne ne ke Yusuf Abderrahman Muhammad Microbe Lionel Nomengar no bangom ji jingena birita jilo soltu tay ndaikum kedo rosite sogu